Uberanga wega tak 22 bet ensonga zona uberengo zitambuza atana weza abiri mwetanto krizi wakuberango siba chokana wa siba berango siba nobu vunanyi ziba mipira yonane options zona uja kuberango zisanga kuku 22 bet weka sito berango siba nobu vunanyi ziba aterango weza abiri mwetanto no kudaguru kusaidia yo kakati ngabwe gamit options zona kweziri awazanya vacho games kweziri atezi gabira dalaka sente ni 22 bet nurechu tuwa inachi ogenda kunonya chikubule 22 bet te walimo pira ogenda kunonya ku 22 bet gubule kati atebi nevisera league nyingi zigenda maso kati oina kubira ngosiba na wesigika oina kubira ngosiba na 22 bet kasi tobira ngosiba na vunanyi ziba ngoweza abili mweta no kudaguru tubebere tubebere kusta bibiri kumina msambu ufune kumipira then ugendo wali 22 bet uberenga osiba kumipira ejo kari uja kuhita kustabi wili kumina msambu sita bisatu mwenye hash uberengo ufuna kumipira kakati oruona abadabuza umubebezi akatambula kumachasi sobala kugambi akatambula katandika chilo chalu na kuruarero guwa manyinti no weta akatambula kumubebezi eyo odibi wili kugambi ya nilensu ngalwa chisata deo katambula oru wakatambula kemba deninda nganjaga at least tusimbulile kumu nganjaga tusimbulile kumu tuwasemba kulia odilukaga erandese odilukaga gendo jifune genda ku 22 bet yoberengo siwa sivisa vunanyi siwa atana weza viru mweta ndo krizi wakuberengo siwa wechibantu wasemba kulia odilukaga neno mpulidaka lenza kandi munda kangamba ino odilukaga yali tuwasende ateri koba achigato wanji ii buli mupira gula bao guli kumite gwefuna katambula katandika chilo cha lero sawa zigenda kubera munana kateke kyosobo doba bitano byo botekamu oba lukumi lwo botekamu gwegenda wali kukodyo berengo kafuna ngo nyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ujyo kubera ngo yita ujya kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash tubebere kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo itawo alibadi yolo mkaga eyo yeyo girira era buli arudde ngo gobere ombebezi alibadi yolo mkaga ochimanyi ochimanyi ebera gumite etuwera dalaka kasente buli muntu kulwa mkaga akira kulya alibadi yolo mkaga eyo alibadi ombebezi twaji sako dali tujisaini ngani tujivako yuli wa mkaga tukira kubira nga tulia sende. Kati atende seri city bile zizanya kumacha ukuli alibadi ne ordinary. Gwegenda kudoketi oberengo funali city ezo genda kutentu beti oberengo siwa. Sibisa buvunanyi siwa. Atana weza abiru mweta ndo krizi wa kubira ngo siwa. Nyigasta bibiri 17 sita bisatu mwenye hash. Wubo ita uja kunyigasta bibiri 17 sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wubo itao kwa take mbisiko na kolina kubote kamu gambi alibadi yolo mkaga buli muntu aulirizo mbebe ze chiroli hiru oina kera kuberangu liye chenche chiri gumite tuwalibi akulia chikomando tuwalibi akulia kagati na cha inetta njega lukero liye chenche chiri gumite kujayobu ja alibadi osirike akatambula gambi katandika chilo cha lero then ordinary nayo yakuzanya kumacha ordinary na yekera kumacha asubuhi kitegeza ngendo kujja wano kusawa nya paka 5 alibadi eja kube wedde ordinary eja kube wedde na katambula katandika chilo cha lero kusawa 8 tujja kuba tutigidi ompira ogugudde wa katambula ngawe kutambudde kati awo tutandika okwagala okuso okuyingira wali mu money bracket wabira akaja tuberenga tambu sensonga mpola mpola kali genda ku kodi oberengo ofune mipira genda ku 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyi ziba kwata ka center ka MPC ko bote kamu obato ina ka MPC ngolinda nencha lunaku hey wekasto kastola banga to ina ka MPC ngolinda nencha lunaku kwata ka MPC ko ina ka teke mugira ku 22 bet oberengo siba siba na buvunanyi ziba tuberenga tambla oja kunyiga sita 217 sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo nyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wubo itao tuberenga tube bila mpala mpala kusita bibiri 17